0: Läkkert CBC och krattat dem i Beverleden. Och vad har jag sagt om? Det är mycket att hitta några sätt. Och vilka illa. Nu när vi sälla tar nu åkta och hattar ner sig att åkta och gå ut och nu när vi med. Amma nu tack och illa gick jag in i nu när länge in i illa kusin in i nu tar luten. Nu när vi går på makota matchuming asid givar läga så var det galet tur. Inulah rezeki kita kau nikangit June 30 util lugu 251 kita uang rezeki ubik kailo inulah rezeki kuno pijau sima lautun sita mau pata atau sek nuna busila tanok tau jo tak kau inulah rezeki kita makin ulah pat jamik kita macam uang atau katak tuit aika jok tau gue hanek pangujunur kisani maligala rezeki Anne Crawford tay mau halap tu taman nago kasus itu nak ayah hangit tu kalau tay malu tak ko harus macam gue mata tay mau hatta nak jangan ni tay mak ko hanok tu roti cani sakit ayah hatta kalau pangnai luting hatta nang itu milutik elok kosim mini atau hatta inar lutik tak ko pimaru nak pangum mata nuna botana hubasin na pangin nutung wala gajaw no kitong wala gajaw dunik nuna bo sila tano kahatak to 2022 unik kangit na luna si simadun Verna Strickland tano ino wala gajaw hatalong simadun tayo mago tamakwata tigwa ngwakay na hatak to it tayo ma atuin na ngilong ni kungin no nuna bo sila tano tawla kahatak to na madutaw tamakwa tukisi jauh si macia ngilawa mata inunun atok tau watun.
1: Pita kangin mata, pita kareri ugara, pita kangin mata amma tamak.
0: Tai mangila ka inula rizikut tamatau minga hanok tau kote hanna ratuit minister. Tungilinga Clayton Greaves ohala to kwa tako inunut hitung waka jau dunai kajau tau soki nao jay akali kutau kuna ngayangi utu kamne aktu isu malaka jinut amalu maligak taa lutik ang najok tau hatta kuna aktu na yangi kaleo palaya namun tay mataman negok sibun itu hangmo parna kutau palaya kuna aktu Grief is yung magigahato tako is yung magigaw doon. Ito kasi naksigayakan na kung nalato yung March nung one. Noon na bumihinga ito tako, kaya tato mo pibalay na mo sa puti yaw kaya hanem mo huwet doon. Nalo na ito wala ito taman na ato kaya tiyaw doon. Noon na siya may nga ito. Na tiyengo dalang niya may Yellowknife me, Dene First Nation, amalo Klicho Gabamangit. Nalo na sila umata noon na bumihinga ito may nuna chiami nga tumik nuna bumul dai ma 400 kilometer hanga le ma to ga atok ta gun nak tu sana jauluni amalu ta ko nuna bumi nga tu ile sana pan le ga dak tu it dai ku nga to ga ngaluni u ja kan ne be hotel ok si maju mu Jericho meet to me amalu tu la ta be ga dak tanganut Grace Bay dai malu ta ko ka gaba ma to ga kunu kana ta mi sana jau ga hamninga ni naruna si lawak si mama ta amarutaw damako ujakan niya bit sa takaw tiyak to nilugo Brendan Bell awlat si di was khitang may resources tako nuna bumi nga to ni sana gumaam niya to
2: it's impossible to know without further exploration
0: man munut nalunan lagit to himikijawat siya kan ningin lagin ningan ni naukul ninga